0: Tung masuk kecil. Tapi masih nak cakap tu sahaja dengan nama si miman. Tapi betul nak. Unik kalau semangat mai cok tahu tu puna. Unik karena mungkin jo alur tu kimi rumiok. Nada unik karena tak kalau kita unik kalau cuma jadi amatan itu mana mai tu niyo. Unik kalau semangat mai cok tahu tanah pengang semuju kalau jung naik utili kuli pilih lok semangat. Mana unuk nelayan kita yang nang mat, hai cakap mana nelayan mahu pergi mata, anak kata siu teman nasin nak siu kanu itu nengak kau yang mana kaciu nama itu nasin nak siu kita unik karena mengatakan nak itu nak tertukun, mana kuda nong kesana nang itu saksanya terdekam.
1: Ati kau nak, ati kau jual lotok, ni video kau nampak dia kama. King berumit tahu juga, ia abang ngat kalau waktu mik sejauh ini kalau waktu ngat, tambah ngan nikum ini kita king berumut, tapi mak, tambah kau ni waktu kau lecik ni gini, angin juga ni waktu kau ni mik tak kalau waktu mung mak king berumut, angin juga kamu, siapa angin juga kumat luni tambah ngat tak kalau waktu mung mak tambah ngan kalau waktu ni. Makakago atau sunat itu, anak-anak kalau angin juga lu, angin juga makau, tambah ngurap si makata, tak banget kimi kimi punga, jual lutuk, tambah ni, pelan dikau gama, biki jauh rulung, tambah ngan dikau gama, okey, hakpan lagi minyak pingasut cianing ikut diluk ya, awal di gel doang ngurap lutuk tu jaga gama. Pingai sulah kau nak orang mengata, nalu galak tunga, awalnya si kecil lagi galak toro hotel orang ama. Pingai sulah kau ni timma ka, tama tama ni telak kata, tama tawang galak kuta, tama ni kimi kau tu asyik ni sila tani, angga jumi naga, jimi anggo tiki lutiko, tana angga juga tami, tama ni ni waktu kuni ini ku jauh tu, tama ni kalau waktu tu tak kani, kimi aku tu asyik ni. Tapi nanti mian aku tu kilo tiga anak-anak kalau, naja budulu, angin bukan dah kalau, tak kong kalau tetak kata mani, kimi aku tu akan dekijani nuna lingmi, nuna kejauhumi, kaya aku suka lingmi, ukar lagi angin lauk si makata, tapi mata ikan itu juga tak, tapi cuma ni awalnya jila kalau tunggalu, tahu nunga, tapi ikan itu tu tak hilang, Tapi nak kaya kerja lagi. Harga terjauh milu tak kau gak tunga. Kalau ni ngam ni kau menomisu napa? Sunapa dah ini angga juga dami. Apa hati ni? Ama niwati orang nuli angga. Tapi kau angguluti. Tapi kau sunapa kima juga ni? Harga terjauh tahu silima orang cia harga terjauh mata kau jaga roti kilu kuda ini. Tapi mai lak sama jaga. Tapi kani nuna kejauh tu. Kaya kerja lagi. Sini kemalahan ini nipi kaga ma kuda kaga melayang. Tapi mata ikan ngap tu tak. Kalau tu mending mata kaga tu hambang arli harus macam itu ma. Tahu nunga nuna kaga tu amu tak nunga. Aulak si malah itu tak harus lak si maga ma. Takkanan itu kalau tu di. Takkanan ni. Sini alih si maju kalau mau jalan muka lak si mata. Tapi kalau takkanan itu tu tak. Saya ingin orang juga cimi, naja belum nali, tapi muka hati lembak cuma laksa mengmati. So nama itu, ni baru cahat dengan mengati kau mengemis juga. Tapi kan ni aku sih ni ucapu belukia, orang juga kena lembat, tapi muka lukia, tapi mana ni kata kata orang nak uti. Kanu ni orang mengati kau juga mengitung orang nanti, ni kata hari laksa mengmat. Kakto juga hendak terlalu berat ni, laksa makata. Tapi cuma ni tu lugu ni kata ni, cuma apa? Kimi mana tertolak laksa maju mana terlat? Awal je siaga ni kuno. Tapi nak, kalau cuma doang kita korugi aku. Tapi tamang nggak yang ngalak tu, tapi macam cuma ni kata. Tapi mac, tapi ni pelak tu anak-anak, macam kagul laksa lugu lukia, kagul lugu lukia. Ni waktu kuni kau kijau langgat, kau tu je kijau waktu ni tu. tabaniki me kumiri sa oksimat takut. Aula jilok pada laga lok tungalo. Tabaniki sa oksimat kata ama akagut ung amisulong ita kuningan ni. Tabani lok tuta miyali kata tunil sana kimi kota ay may lok simumat. Humiyak tuwa kauti kilok simumat abong miyali kait. Tay mga tagka tabani akatalilaw kama. Tamang ukyo halap tunga itim itin ukyo katikituti. Tamang king merumi katalok sa mga ma. Kisiyan itin tamang kay na itiro tunga wadlayo. Tao na ni inuktitu nunahap nami ng minir lugo ila inuktitu awla nami. Takko nunakatitin ni ilin niya kalulalilak sa mga ma. Kano pinasya kaya nami. Ammalo. Ay pahalot tunga, ang kahalot tunulu taunani. Kamahalot tunay mikut. Tay may lilok si matamigan taunani, ukiw makko, tay kani. Nunagilot tatin nitunga, nang minangilaw lat lungo nunagilot tanitunga. Tay ko ukiw makko na ang mitilugi. Asian itaw, king mikumikay naklilaw kalunga, ukiw pingasiwad layot. Suri sila tano kundi kay nagalalok si matagunga. Taka nungot siya kuruli tinapin mo kiyo at sa taon na nakiluta. Dahil nila ay pagalak toka. Kitong kakpala alak tunulu tayo may lak si magandu. Dahil matab tayo mga nitabungo tili yung mga taking mirumun. Tabanitak ko nga. Dahil may lingat ilugo. Tataan na tamani tamangang ni minibun. Tabunga pala ni minibun. Kau sari aku. Unga tanu kan lalu akau tutung alo kau sari lang akau jani. Tai mata aku ni kari rakit. Tai ma utiri akau tutlunga. Tai ma unga kai ili apa tua julu ukiyo halan ni ni tiki lalunga. Tabani ni obat tikun ni miuta ulak tutai lak anadaga biji gija ulak tilugu. Ukiyo angka jokata apak tutu ukiyo kacikan lai tabani ili jokata. Tabani waktu kilungan ni kata luta, angga juga loki ngano nomat, tanda ni gak wajaji, jadi piciulak. Tabani lu hamat, tabani mil tau lok tuta, tabani lilok sama kata. Angga juga kasih jahat tau lau mata ukiu pinga suna gak mata, tapi mengalima, unga tanu kundalau ngim mata ilan lu. Si boningan ini si waktu di, tabani lilaking merumi. Mana aku lila, si pun dia ngaku aku ni nak cari ini. Tapi mai lila aku kata, tapi mah, tapi mana kalau kata hati nengah aji geng itu ni, aji geng lau ngim mata inut siapa lagi, kinong lagi galai, kinong tu itu galai, tapi mah itu orang dingin tu. Tapi mah, tabangat, nugi hari lepas mah kama tabung kincam unik kano ngapa kata mana. Ami siyo kaya wala katataba ni ilo din ni niwatik ilungan ni tatso maning atoktangan ni ananamol atoktangan ni ataw siyong mat. Dahil na ang ayok ka ni wakti kinungato ni nga nun. Taba na ami siyo kaya wala din nun. Dahil ma ananama tabong king ama kayo nun. Balik sa kulilak si mga mga. Tabong nga kaya namin itin ni. Tabung kal panlayan ni menok tini kita unik kaya kap tulang aja wah. Ada ema ada banget tabunga Allah sih kat tak mukjizat. Uwas kita yang ada ni semua nangit semua nalar semua ngitok. Tabunga panlayan kat tamak kono nali takwa pitok semut tembak yang nalar semua kat. Dahil na, puyo ko mga lahi ko ngin ako, dahil ko, kanimayok takalap si magiluti, pitok kimito, ang malutanos na ba, nulakta ka, jamakta ka, ilang ilo, taban ito, tino naliga siya wati, taban ililak si mong matatay ko, dahil siya maniyo tilo ko, nung naliga siya wong ito nila, sino ba, dahil matabong nga pala, yuwaro kata, tabong nga kimok siya kata, aku ni sok tujak nitok tak kuat nali hangat tabut hangil aku semangat tiukku kaling mirtai iku ngangak kacik ni kasi nitok tapi ngasun nitok ya makau nitok ya umi aku mi ngalir aku semangat tak Umiak kubing milat tu tak udli lelak sama mereka tetapi kani. Kani makoru jepal leh ila cuci cak cuci cak itu sama kani mana mereka kau jema jengun nama di tak cuma ni. Anila anda yang kasih orang mengahano kau jema jeng kerohama. Maman nerutau tu gua ammalo. Tamak gua negina suap teka di tok teka luni. Tamak gua aji yang tu jepal tu di la tipingi aji jun jepal jep semua mata. Tambani umi aku bimbing uli kat tamak kau ni. Tapi mata ikan ni aksa hatta jep semua mika ta. Tapi ku aksa hati ke hatta juga pun nunggu si malak tu. Inu ke juga ni tapi ku tapi cuma ni tu juga nunggu kasak si macam tu. Ami aku si malak tu nyalak tu. Tapi mata ikan ngat awal dah tu mesti sih dah lekat tamak kau ni sih nikto tau lili tuai lah. Tahun ini kita tahu lusa ni ada waktu tiada waktu hari doktor mungkin kita mana cia kalau kalau hari itu orang mili tiada kaya kahat tu cuma kemuk cikun. Tapi mata ikan ni tiada tiada lusa waktu tiada lusa kita tahu tu kalau piu cia kani tak kalau ketiada kalau orang kita tak kalau ada waktu kalau nak hati kalau nak mungkin kita ni kalau ada waktu. Pijam mengitu alu kami sudah kecak. Mereka mudah letua sunnah hatnu Muhammad siya kai garwa kama tamu kai garwa kama lu. Makuni kalau kata ajung di pita kajung mat pini silu. Tamak kau dah kelop seorang kasih ubu tamak kau ajung mat. Tamak kau nengah Muhammad siya kai garwa kama. Mereka mudah letua sunnah sunnah uba kanim waktu ini uga ma. Kanim aju tay masih undang mata hilah kanim madalunin. Tapi masih undang aman dari kau ni macam cerak tak ada mana tokat tak ada nak tegur. Tapi cuma kau ni boleh tegur mak kau mungkin nampi hari megalang nampi. Tapi cuma ni tegur tapi mak awal lan nampi tu nak bau sih juga tak. Tapi nak awal lan nak tak bangai harun nampi gak tu ni. Kimi kau tikut. Tapi cuma ni luat cak. Tapi masih mak. Ia tak makua nubang ni lu. Tabungan, ikalum nipi gak tu di, sama nuna litigun, kemukci tigun kata hatta mata kemukci, nubun nai lupi gak langgat, pi gak hatta langgat tu tak cuma ni utilu. Kasuk tu hari, mel kani kengit tu bini ni, tak indah le awal lah nala suna, betai cuma ni, usi jual lah ini gak tigun tabungan, tak mai di belah cawut gak cuma kama, tabungan, tak cek tu nukalau ambil ku pisah guna tilungan suli. Tapi mak, tabung otak satu orang tanya satu tak, pihak guna juga dia tu inilah tu orang tu ayam ayam cuma kama. Tak kuah, ini kat kasih nama tak siap. Pihak guna juga orang ayam cuma kama. Pihak guna juga dia ayam cuma kama ayam. Tapi cuma ni, tapi mak, hamba pihak cuma lalu tu pihak guna licia makai kalau licia makai ayam cuma juga. Sunah bawa perlana, awal perlana bawa lada ni. Tak kau hamba tu hang tu tiku, tak kau aru, tak bani umi aku bimmi kisunik kau, kalau sok bimmi tak kau, tambah begi gilu tiku, tak melap semua kat tiku, tak kani piusi musim mata kalau agak dilunga, tak bunga perle agat tak, tak bunga ikhlasat. Tikit tabung sekarang macam opelah lalu luni, tamak kau luni nak tak kalau bilang tak kau ngeluh luni nak tahu mereka bimbing tak setunut tak setunit hangat tahu hangat pelajar sama juga nak hamat juga, hamat aje kengat tabung kalau sebeli atau mereka kalau sebeli orang tani atau siapa lagi mungkin itu tak ikhlas yang murak sih mereka. Piungguli berlalu angin datang matakka, piungguli berlalu angin datang. Tetapi bunga unna hitam agak lekatta, kanok taman danau nakili nakingi pun, kan ni dapat tunisu, sini kalah hatta tunggalu, hati ingin kita paruman urak sama kau mana nak, kauji mengitan nunilang, Aisinga juga alu jak tu ni juga rak semua mana untuk tak cuma ni utilu, pisu guna ni lagi tu orang tak ka, pangunya lapunga takwa api ngasih uga lotu kuda banyak kamu di sini halu nami lah kartu dah akhirnya unak si uga ta tambah mimbata nitai mun tawa ni kini hani kima ta kuruan ni nitak di cibda uga kata ulaga ulaga laku tikila uksima kata kingam dama jawa tu indah tiluku ilah sasang dama jawa uga kata amdi aku niluku ya. Tapi kalau tidak kita, namu kalau masih tujuh hari mitu dari waktu mereka, tapi kalau nak tak kalau kau masih umat, upeng aku kalau tak kita kalau waktu mereka, tama ani kimi waktu lumit cani kalau kalian waktu waktu ni, tapi kahai kimi kami tahu dengan orang ni tahu tuh tak, ilah kalau ngalat tuh, tapi mereka waktu mereka. Tanda masih tak cuma ni itu juga, tanda masih tu mahu cia korum ini korang sana apa, masih tu dua rumah tu dua laksa macam apa, tapi mereka laksa macam apa, tapi kan di kengam ni pisau kundang ni dia laksa macam apa, tapi kalau kan ni mahu jual tu kita kono nali kalah kalau kengam ni, tak kono ni waktu ni kita laksa macam di dalam itu, untuk ikut, amal ulok dalam itu waktu ni. Tak kini korang aku nungguan ni maju orang terlalu tuh. Tapi cuma dah laut jangan mik, atau laut cuma kawan laut jangan orang ikhwali kau mesti hati jodoh. Kira mesti orang nunggu laut cuma mata ini pusing mesti korang aku tu jahat aku. Laut jangan. Tanah laut jangan kini aku mending ini nunggu aku kita kuat. Laut jangan naro laut cuma mata, tapi kini aku naro ni. Tapi cuma ni. Tapi mai pisau kundang itu alul nunga suli. Supaya aku ni alok hani malang ngat tak kuah pisau kundang itu nala kalau waktu nunga ni tanda luang juga hani makut tak tua alung matai cuma ni. Soldab soldab siapa nak tahu lap si maluni. Tapi kuah alun atau abu pisau kaya tu nala lap si mumbata. Tapi nela unik cara jangan juga tami atok tak tua kalau hati lap si mumbat. Alun alun tamani. Halo nanti tu aku nak tu, kami sujung mata tak cuma ni. Tapi nanti orang lagi sujung mat, tamani. Atau topi orang harus rap cuma mat. Halo nanti jenut, hari hikunut lu, ilah sujunut. Tu saji kita waktu ni, ima, aji kita waktu lagi lagi, ipi kita ilah sokju jam mata, aji itu mana anda hatta utiga waktu tak. Tak kuno halu nanti nyok cuaru, ui macam lagu terus malak semua, masyallah lagu malak semua tak cuma ni. Pisu kundang juga tu nala kalau tilu ta, tak malu, tak cuma ni tilu tak kuat. Tahun apa lalu tu tak kuat terukka, tak cuma apa lalu tuh kuat tapi ni ni amis mari kacau lukia. Tak cuma ni tak malak semua mata, amalu, tak kena kengam ni tilu ta, upeng ngasakut. Pengalat dulu gula, kalau ni alat cuma jut, tak kalau ni alat cuma macam kita cuma gua usia zaman alat tinda apa lah, namun, tak cuma gua usia alat, tak emel alat cuma macam pisau kundang itu ya runu, tak emel pilih apa jaga pilih jual orang kota, pilih jual orang kota ya, tak gua lupa muda, ilah hati ni tak siapa muda ni nelayan ni kaya, umiat tu minyak alat cuma macam Tahu nak ingat orang tinggal hujuk tu minyak luti atau siung macam ni. Sulili, angkat juga no hatta tinjau, ilah no lap tinjau no suli. Tapi mak kau nak ketiadau, kau kau ketiadau tak ningipan. Tahu ngah nak cari lap si makan tak hujung minum ni, si makan minum ni. Tapi nak luka ambil ini ngah, kau yang nak tuliak utuhi ilah luti ko. Tahu nggak dia aksi makan tu, no kita cakap tu kita kata apa ni? Mana sih dia kat terus ni dia kotor kalau waktu tu. Kita ni mana nuna nuna hajung ni mata cuma ni, ila mana sih kita kotor sana ni? Nuna hajung ni mata apa ni dia kata? Nuna mesti kau jaga aksi macam orang gua, kengam ni apa ni? Tengah ni kakalau muka tengah ni, sinang ni apa ni? Tapi nuna nuna nuna kau jaga kotor orang gua, kaning itu orang. Kau ke jung mimba gua ngaji cuma, kau ke ngaji cuma mula tak kira tak tilu. Tama ni kain ngom itu kung ayok siya ka rin ako si mga tiho tapang ngom pisuk kata. Tako siya kayo ko tiyalo ko siya baka nanong amaro. Nanong maniyok to ko lang ito siya alak tunga. Pilak siya majamin ako rin nga si mo ni ka kutaw lang siya alak tunga. Nanong manok tuk lilak si mga kata. Ako panlaan nakagilak tilo. Tahan na hubihan ng tuwaro siya tayo siya ni. Tako siya kayo takaloa usok talakaloa ulo ilangani. Saya melak si magata nanong ilang. Tapi cuma ni rak si magtak ko. Tapi kani, tapi cuma kini ngaku. Nau katak toro ulak si magbukun upeng ngaku.

खाने को नहीं पड़ जाए जो गलो किसी आनी ते कोई ने उजुजु टाबों को पड़ जाए तिलुट टाबों ने रोक तिलुट टालो हम इसे कर लम्बा के अलू तक लग के जुंगे तक का आप पर लान ना पिया मिनारो को लग के जुंगे मगिन ते म आओ जाने माते कत्ते अपनी कम कत्ते इलाक ते मासे वहाँ टाटा उम्मीद पंग मम Tanda ngaji kak, asyik bangun malam kan, asyik bangun tu juga tak, tahu nggak, tahu nunga. Nanti kat tak terulur tu terlunga lo. Ia aku kau tak cakap kita, kau masih kau hati terlunga lo. Tahu ni, nanti kat tak lagi balik ada aku cuma lunga. Tahu nak jadi mata tahu ni juga, tahu mak. Okey, apal, ia aku apal dia lama. Kim minut kim sehat dapat dia kau terus terlalu lak si mumat. Tapi mak cikgu lengan kau jemad luang ni mut. Tapi kau kiat tu mian ni aku jauh lak si mumi kata ubanga ingin kasih lagi jauh lunga ila kami lagi jauh lunga ila bir lunga. Tapi kau nunga makau berlay joni ila kasih lunga. Tapi cikgu kata kalau ku ibu cikgu rumah kau mumi kata Kalau di bawah luang ni mut, ada nak kita lakukan macam mana juga ni buat lagi juga. Ia mak tu kalau jangan itu, mana ini kabel mana ibu bapa tak jujur pun, saat dah koru itu aku tu, tahu dengan si kuki itu bawah dia tu. Tapi betul mana orang ikut dan makan lakukan mana juga kita tak uti lah kita ni, tahu nengak, tahu nengak kita uli lakukan macam kita, tapi mana tak cuma ni. Nang yang nak lakukan tu, kotor macam tu, macam mana itu? Tapi jangan pernah lagi tak tahu lulus lomai lah, tak ikut ni, kengam ni. Tapi betul mana? Okey, ulang mana dia? Okey, apa tu tak ikut ni? Hobi asyik berkomitmen, hobi asyik memilih pingwa, luar alu kat tu jom imbat, ilah pingwa pekal waktu tu. Tak ikut ni. Okey, orang lak tilu ko. Hobi asyik bimbing ulat itu langgat tu show kursi. Ulat itu kata orang cuma jual orang mac. Kanu kaya lak kapi ulat kasih apa lagi ni? Kita show kursi kalau hati kita cuma jinjau jangan kita kat ilau cuma lah kalak tu mini. Taikan ini ulat itu kata cara kah mac. Kita tisu kita aja bunga kapu aku tinggalo. Tapi mac. Tapi cuma ni tanda ni jok jok harus juga buk. Tapi cuma ni rumah. Udah siapa juga. Tapi cuma ni tu lugu. Amalah kau biasa bimbing sulah kemuk satu arum ni takut nak tua. Kemuk sekarang arum ada pilih tu jual kemuk siaruin. Tapi mampi jual ila pilih. Tapi macam itu cakap hatang ni pun. Mana cakap tu laksa macam ni macam kan ni kecakap tu jual kemuk cikut. Tapi cuma ni. Aku pilih dari tu kalau arum ni, ialah aku biasa bisa tu palum ni dok semua kau tahu ni. Tapi macam mana aku biasa bukan mat, tambah orang pamer jadi dok semua kata, kata kau kimi kau tiku halu aku mana alat tu tak. Tapi macam halu dia tak lama aku sini, tak kalau kami atau siang muncut, pulih atau siang muncut, tapi macam. Pamat tapi ingat lalu aku semua mereka tidak tahu apa pamat tapi ingat lalu tak kisari masih tu lah sekat tu juga tak pamat tapi ingat lalu tak kisari masih tu lah sekat tu aku semua kata tahu apa pamat tapi ingat lalu nunga anak-anak ni tak kau tak tahu cintat tahu mak ilau lalu aku semua mereka mak tak banget tak kau ni apa tikun aku aku tamat tahu mak dia kami tidak kalau kami tahu hilang tidak kani Tabuh nak kimi kau tiku halul dia kau jual dia laksa makatta. Anak-anak ni tak kau laksa sindan. Anak-anak kalau halul ni rata bunyi geluni, nakli naklu halul ni rana geluni. Naja kau luka, nali tabani kata kau waktu ni ilar uigi, tabani turu kau waktu ni. Tapi orang ni laksa makatta tabang kengam ni, sini terlaksa matak pukul kulinik. Tapi orang, tapi naila kengam ni. Sini hati jom mata kuli ni tak cuma ni. Tanah tak tahu kerja jom mama jom ni kemat. Mama jom mat pensiun si makku. Kisah nak tahu jom mata nukai. Kita kalau amul lila.

Ikakalua mo tayo may lakas may yun. Tapos nga pala yung ato dito ka na ulatok sa ni usiluta ama anya wiliak tumi. At ako sa mga usiluta tapo na nunalita ko sa ina atok tukit atok tukit. Dahil niya yun na itiliak yung. Itiliak yung hangat tuko ikirasig mo naman na lakas yung migata. Tambaki nga tuto tamo nga pala yata lang migata. Amatawa ni ikirasig lo kalau sebab orang kau dengan atau sama macam ni juga, amak kalau sebab mok juga, amak lo kalau sebab min khamat dia kahang elduit, kahang elduit tu nak tak elduit, tapi ani tak tak tu lah kau dengan ini, ilu bila hari lepas semua tak muka tak kau, tapi ani ada tu nak, dah ina Allah kau tijawut, tapi dah macam orang semua ni lah, amak tak banget juga. Tak situ kahani keluwin. Umek kami mesti kita suatu orang langsung mengata unukut unur tilu. Tama kejuaraan orang keluwa. Ini lina tahap tu sah ni niman. Tama kejuaraan orang langsung mengilu. Unur tuhar orang tilu. Tikit terai nalar mengata tabunga. Umek kami mut tabani ulilah keluwa. Unukut jauh nua sah ni kugalam. Tabang aktu tak. Saya masih nita doak keluwo, sulit tau tau ku kaling mau hangi keluwit. Tapi ngopi tak semudah doak semua begitu. Tapi makan kagoan itu mau nalar tu tak. Tapi nalar kata saya kau ini kau jangan ilangi pita hakun di doak semua takut. Tapi ni, ya kau jema jaga nak tulis yang pita hakun nita juga. Tambang aku tu, kimi kamu tu kita orang orang mereka, kisah ni tak cuma ni tak kau kau singat juga yang mana mandai lah kita tahu, ni kisah ni tak kuat juga tak hanya kalau mato kau si kimi kamu ni lo, kimi kamu ni lo, Allah nanti kimi kamu tu nubu kian ni,

0: Natte mina öjer mamma tog i dig som en nackang ser mot dig. Natte mina tog till och med gärna ting och tog till att bjuda långa löj man och ta mig ni marikulom. Jag ser att du inna mår jag länge inga uppity. Uppity kul sandy junior och lär ju kul. Jag ser på kul och gick ut enna. Ni kan kapta in alla marang och temang eller man. Jag kan inte tunna tunna sig jag och tunga dig så många. Ilak tema alian ilak kau keluar majukut kesian itu nga ikalun not 70 aga kunita ku tema ilun nak kena langga tela dan ikana ya kat ibu mary power itu nga unna silam memat itu nga tupi alun mut tupi mau nilak apa suri tu tinta kuning ma unu tekan itu tak kau kena diti katau niat tu kan William niat mengata apa ngaguak Lawson tapi ni aku kita muda yok amalul Allen kan ngok iluli muda yok kan William niat mengata li tu sakit nalo milawon.
1: Hai, tamau ngah Allen ni dia tak semangasi kena mengapa yok aku nape?
2: Wah, aku ngaguak Lawson numingan itu kelalok mana dipilah yok tu.
1: Sunat
2: itu niaga betamane, yuk aktif itu galau. Ya, terus nipilau juga. Tawa ampi kos workshops nipilau nang mut. Terus wood kelas tu, idin niak semua wood nipilau nang ni. Tawa ilikat keruk, lekuk akan cincin ingat kacuk betul.
1: Hai, kena mengapi sunat itu niaga mengapi betamane. Alene kau ni apa guna pe?
3: Wah, kan idin itu tu. Ini perjalanan idunya raksmi, tapi kita juga raksmi.
1: Uka gunapi tana akar aku iluani tak ku kanila si mangata inun lulu taman natu sama yau ningani.
2: Tersuke oman semisak nukes lintel sakta cedak tani kuwa tekuak put amlok tal kimuk ateli. Mawani seminawa inuit. Lukit tu nak, tesen tak kucing ni aku, buatan percisa suara, ukiom mana semisal cinta, power.
1: Kau benar kau dah lo.
2: Isteri.
3: Kerja mang ni aku, sang mang ni aku.
1: Kisah me, nanti juga jah aku si, tamani takukan mang ni aku lagi.
2: Inuit, ni belok sokt, sang nasibat. Kursit, kusen aku, lipit tu sama sok, tawa tu, ingat tak tu, tengok tak tu, pikos.
3: Yoku igai sang nak macam itu, teman.
1: Teman nak, teman ni, alene ni, pilih ni apa pilih? Kisah dengan ni apa ngapai? Apa kau nak
3: pilih? Pilih dengan kita yang nak pilih, mereka yang nak kami pilih.
2: Kelasik. Mangau itu takut, buat Elianat as festival lebih lesoft. Numiut emak takut, aku Elianat festival yang sulit aku takut. I'm well good, we wanna go. So numiut nelungilat Elianat festival, am kelasik cina yang ni nelungilat. So kelasik mana, cikis itu ama.
3: Kelasik ni ada, kelasik ni mati, here we are.
1: Tamana ingat kalau kundugu akar guna tuan ini tamana li kanet tu semaningan ni, kau susah kaki.
3: Tengok kerja Maria, ayun tuan.
1: Ingat si, unak si berdaya.
3: Unak tu Maria, ingat si.
1: Kanet tu ni apa tamak ku alene kuni sokosong pelajar yang nafsu.
2: Nelua uang. Kian silami ama pisau kasar inun games am asing itu pisau kasar melukari tahu lu upcoming concerts to black heart ini am asing ingat tu kasar jangan melukari ima silami
3: aksi kutema nutang pilihan tiga kopi sekena yakin tiga aksi. Semangat kita semua itu nak beriaksi.
1: Una nanti mau jauh dapat nak kakak tu temani karena temir kanon le alene kuno isemak jauh ni amanga alene kuno kita dapat.
2: 21st of June this Amma Kalasunat Inuit Ulsorsum. Aliana Takutipa Kalasit Man Aliana Chikisit. Tava Nakuakatiwista Kalasit Kanatamu Inuit Atachimo Kutik Atachimusa.
1: Ano yung nakakato itaman na kanatami ito takayaw sa mga June 21 at tingibo taman na li alin ay ko pila kalat ang lugi kanong li isimakayaw niya ang mga taman pila kalat pata alin ay ko
3: kuwegiyaw niya ko kuwegiyaw niya namakuluyay sakpiya kate kuwegiyaw niya kate takso
1: kiko ni tamang waktu kami ang mga inaktiyo yun ni kiko mga ta tega lang ako nakpigay kiko mga ta
3: bichus dire kawi may ito ay pagka nireo niya sangarong
2: amo waga bichus dire ba suli tu sangin na kit tamas sakot kisami tegulok pagka bichus dire ba
1: yeah uka nga tatin uka kumabisi
2: Aki Sajin, come.
1: Yeah.
2: Enjoy the festival.
0: Dan abang wak Lawson, abang ni aku kita meninggal doktor seminggu awal dan kan ngomong berkata kata ni ilu lima itu sakai nanti si tak aku apa nanti lagi ipasak tamat ni pinasar si unung ngan alien arts festival tamat ni kalau ni pikir ni ilakau pun pikir ni alatuin. Kaupo pigyan nila mitilugit. Ang mataw ta nating rake, te mataw suli uluit, katikalit, te kanagkito nila ta na FIFA? FIFA na kato yung ta na inoang na ta na taw takoran natin ito siyong mayo kanilog tanginig ila kano ila dakoran natin tisyo yung may pingwak tilogo ta natin nga riyo magpag-gaban ta nakver muto yung man na Halifax muto lito ta sa mga Mary Pardo ta persona lang may mago ta na ila ka persona taugun na lang man ila kano ila yung pamangato sa akin ng mila po
1: kano likyang eh una FIFA kundi pigyan nga uta kalaw mga api uka kunapi
4: Ah, kayakoyawlaw kay mayugot Mississauga of the Credit First Nation Jai King Green. Ah, kati mayup mat tekwa ni kayakoyawlaw maupam ni ama barbamit pekatawlilaw pugon.
1: Ukwa kaya nga akiti FIFA kunod kanod lilisin ni tusaw malaw mga ato kawisa kakunak pe.
4: Ah, Jai King Green de ma teko nga Namilukta alay amma alalu tekene katawlaw mata okaktalaw tugwaglata o kangalukta kawai mat katigilaw ko ratta.
1: Tawani pilirilertilusi pingwalertilusi kanorli kanwilawpa tawani pingwalerasi.
4: Aha kuveen alakilaw to inuitiwi amihulangusutit.
1: Kinami tawani katikalaw mga pe o karunakpe.
4: Eh, tapos niya katigilaw ka Barbara Aquak, ama amihuyut yui, anlayt, ama anlaluf. Mississauga of the Credit First Nation meet, ama Six Nations of the Grand River, Métis, ama Tekwa Squamish, nguyut, from Vancouver, ama Cree nguyut. Tao teka niya katao sa decree. Ami hula ang ulaw to good. Nuta ka kamaklo nilo. Kovenal na ulaw to.
1: Alene gunala.
5: Eh, 30 drummers and William Prince. 9 from Mississaugas of the Credit First Nation, 1 Anishinaabe Nation, 6 Six Nation, 2 from Musqueam First Nation, 2 from Squamish, 2 from Tsleil-Waututh Nation, 2 from Nehiyap or Cree, 2 Inuit, 2 Métis, and 2 Mi'kmaq.
6: Onok tuvene alovisi. Tavani kanatami pinguareatorsimajui, ammalu pinguareatorsimajui, tavani fifakuni, tavani tillusi, katingalirasi, unugiatual, inugiatualu tillugu, kanolli, taman ipinalopa.
4: Okaga kaitu mengulektunga kuvea hukina lautugu, inu yui amihu yui. Kuvia nalla kaikina lautto.
6: Uku takuranna le rassiu akittui soccer. Kanutti tautu le rassiu pingua lottillugi. Kanui lauppa amisu alui nipili alulluti inuge attu alulluni. Kanolli tämän neppinna lauppa.
4: Ami huijui erää laattu meijui. Nau kuvia nalautto ami hu inuge attu ja märsuni amma. Kovea huktu meijui.
6: Ukuali
4: taga jauti kuinat naki hengule.
6: Tavani matulopat tavani tui kaikojausi mangaksi kai kujau sima visi matunelo patavani.
4: Now ukko ettu muina kai kujau himalauttuko.
6: Ukausi se happi kengon lämmi tämä tuo mesani.
4: Te matna kenna kuaktekka tekoa Jai King Green from Mississauga of the Credit First Nation amma Barbara Akwak. Tavani katigi yuna laurakit amma kitulukta ika yulautu David sekwa kelauti liulautman ananaga kamika mekholau khimayai Barbara mi pitakta pita laugaka atigi amma kaugotiga Peter Tu Aulatut from Akvet hana laumago.
6: Wow, alene go navinealo.
0: Tana re mappet gavin tavani fifa turanti me tana taku anato loto te me no pasunalo apasokto gunalo mat nakong mek mary powder apasunalo ngagwila ilak man sila tem people later sa sonia lo miyut utam me got te makaluna te tu kenan ne lo miyut inutitu ngasukkan na kulo yang nere buku is naming al galalam ni but kisiano na tu sarak sa yok kau yigir tit makutunit kimik ila kimik unat tiyo katar unang ayat tunik research unang katar yok katini katititaw lalam ni mata makutuit okio katar 18:30 motamani kalun ni August 10, 14 o kasunning ani pibikang niya si kumakalan na kasi okio katar 18:30 mot nunawumiyo taulutit tamani kalun ni katini kalatuit August 10, 14 mot tako makut treat inuit perkusingin nik mako apel sortio katta tu khawi na sortio katta treat te met timitoga ngalone akanui tele manamot aye khatingin namot sibunis samot kanui tu ge khamanga sibunik sakis sibuli uto to ge khamanga tamakkutunu tamani no no bomi tamakkoni nga pitu te khalu te ke kati manakala nga dathi khawi ge khatta pigi simakkut treat pibi khatto te alam me ge khawi ge ti health research kunnot khawi mane ngasi wan sila to people later so okay non nelo me mato te nelo me yugo te khalu na te ke non nelo me yugo

0: Tunggu suku sih, senyak sauti. Saya menara kasih naro nangiman, sama kuaro. Tu sauta kapili nu nari limat. Nari senyak sau mikusan ya lagi kebenokan lah sah tertua kalau ilang itu sangat sah tak mau ingat. Kalau tahu kaya negara kita sungguh lah tak senyak sau. Mandali kita taruh mewtau yuk. Tanah unikah dok semang itu tau. Unikah yang mat. Kenyau na, kenyau yo pun lah. Kimi aku mion, kimi lepang ni aku jono tanggul ni.
1: Karuk tu kami ayah pangnak jua nalar pung, kunci natal lekaja kami, wanai jua natal lekaja kami.
2: Aku nikah lagi masih uka, aku nikah lagi kain nampak aku kesian ni, kain kengat, aku dijual dia nak aku nikah tu halang itu mau kalau kesian ni, kain kene ubik kau dah semua, ubik kau dah udah semua dah natok semua jaga, natok semua dah tak taka, tu sama tu indang itu taka. Unikari ni aku. Tapi malik, ni pikat tu sang ni tu lah, macam juga dona ramang itu. Sinyak sahut ini tu sah duni, tu sang nak tua luhat tangan. Tu sang ni kejak tu lagi, kisni kesuara ngan itu malik itu makwa sinyak sahut ini. Tu sang ni suara suara kisiani. Tu sang ni yang ikal waktu mana ramang itu. Kan ini bina kejaga ni, unikau tu fikai nang ni agama. Tapi mak, si budak pahami. Ima itu kalau semua mat, nengi yang mewtau lunga. Ningi umi tau lu ngahau ji berdia lau sema gama anana hau lu waksu nga kisiane ata ata hang nanga hau ji berdia lau gama ata ata halau ngin nama tei kane anana tsia kulu ngi miu tau lau sema gama anana ma anana ngani tei kane hau ji berdia lau sema gama tei ma hanu ainu na suwa hatta ge halang nu ubalu ni yel sinak tu ni uma juni kati siru ni hanu tsia ge hatta lang nu tei kanga lu hata anak-anak cianik tu sakit leh tu tiga hati lau semua aku, amis waktu ini kalau aku sewu, amalu aku ingin ni nung ni, tu saya umur itu cian lau tu kalau time mah, kanu eksen aku tu maju ikat lewi, kanu pijak aku sewu mengakisi ni, anak-anak cian lau tu saya nak hui ksa, anak-anak cian lau tu sokos itu tinggal sewi, sokos lau tu tinggal ini urun ni lau semaju kalau imej hati aku halal nanti jadi, tapi tu saya lewat aku kira hati lau semua aku. Kami suwi luang yang keluar suhu. Tapi mungkin kau terhang ni aktu ngak mangatuin nawa aktu keluar. Ammalu kisah ni. Tapi kau lagi dah sama jaga. Inungin ni kau hilat tengin no. Tapi masih lagi juga alang juk saya untuk atuk semal datar tenik. Tu saya matuin nangit tenik. Mungkin kau terhang ni agama. Tapi mak. Tapi cuma ni. Sokosi lu tak tinggungai lah. Hari berdia lah kata. Hari berdia lah agama. Nama kuat lagi kan ni alu. Sunatuin ni umaji. Kasih kami kini nak tahu saya betul ke suap pati.

0: fuang chane rau ni. Di khalun ni lau si magano. Tei isu maging wasu ko hanik tu bini kata out lugu le 1972 mo isu manak tu jo ja hatta lau jo isu magit cugu. 1994 min ni rau ni. Manali 30 years ungatano alo. Ani go to simalam matik akkaruit. 1972 mulihan ini saya benar kata tain nak kalau ni negasi macam apa?
1: Ide, hai, tekuan itu dipilih hatta lini ti pita hari natut itu alol kata telo tim maha ni cari tahu hatta rumah tu maiko CBC nak lalu tinggal tinggal.
0: Hei, ide, terus ilangai nanti cari tahu benar berlelor memahau di malah lagi bunga. Ilangi ko akhirnya rumah tu juga hatu si majui abis suatu ini kalau ni hat siang ini ini ka kesu rumah hatu si majui kalau teh cuma yang tak lalu sak megalol lah ajak nama nasib itu
1: teh Maya ipi ko susuung ibu ngapi gak pelit sunga hat siang itu ini ka ni akhir rumah gemi kisiani teh ma ipi hak negat Oha semua ini untuk dalo, tapi mungkin inna langgar juit. Kanggo nang itu ilu ne, ilu ne aku tiga si magat tiga.
0: Jadi, uminga, pilih cahlo aku ni kalau hati lugu, pulang ya semua cuma lo hati lugu juga, tapi ni semua kalau agama si pisik kuno, ilu ni lugu William mila, ilu ni lugu William mila pulang ya semua hati lugu juga. Pinasukong ito nga pinasutsan nga malaw ni upin nga ako kanyaksual ito kami kung na nipiliyari jawlok siya mag-William Mokuto Lucas ito. Suga mi kianalan ning ito ko nipiliyari ni nga teka ni nipiliyari jaw kami utilugunalan ning ito ko. Amiswalo yaka ko ani kong matakisiya ni nalabalo lao yugak ko. Abani angayugik. TV tu lo, Lucas itu lo, lapar tu ame umno atau ina kupi suci, ina awal kuto vini olah suci. How maju api monuna how mata olah unne vini ngani unikka ane vini ngan tu sahju olah juga ma, laham bilah juga ma. Anga juga lo unikka di taut lo gusinda saudiku, tu sah lo jum misugu. Teko ningan ne ju vini utsunga. Teikani teimme ohajok hami viniutilugit, unikkaa hami viniutilugit luukasikku. Kingunni alunga ku tusaaloksi naala vaalu sila ojuga ku tusakni togatakni anneilakni honga isumagila ojummijaka. Teinna, unikkaa tavininga luukasiu. Ja ami summat teimme tui nipiliari hattasima jatit William lu. Tusak ni tunggu angkut dulu aku ni tusak yang lahat telang aja pun, nalar nang itu.
1: Hei nak kong me nil lagi Michael amaluna kong me mitzuit angin nasi hatta lawi lagi apik sugu masih terakit.
0: Asugu le nak kong meik hekat siapa nang buti?
2: Itu ya si Miguel bunga kucua meik temanit semua. Ana si Miguel bunga. CPC kun pulari khunu kagalo nakop mi alik
3: ali apik so hatte simagavi apik so ngagun nahunga
1: ate akrelaw
3: au le yibi sibuli patse mitei kan ipina sugianga suti na law temi
1: au le yunga September tillo pigi angalox mayu na law tikut sibune ani Juang untuk lepas kita kerja binyut sunga nipili oksimajone hal nol lecikya hatta oksimagatta kisiani kucuami nalau tikoko kita oksimagatta ohalau ti akho tikicuwo September tillo awal jibunga nipi akho tikicuwo lo tenna si boleh pati yang oksimajyo tutabiko ada niligi akho tikicimajaka
3: akawi 40 piarik semalut.
1: So
3: na ayuga ini pausi mapa pinasut suti.
1: So minga apik suta win na hatta kalau waktu ma ayuga ini pa ngusi makhoto la tamakua piukkuti ange joklaalo se mammata sukkaitu alut sutillu nammage lila mannali nikki jua piulla mat ippia jo mikal vangalo mata nipilli ukuti te mitu gala si mangisuni ila tamanna atjiung itte ukutinga kau manang itu kata amisulu akmata ayuwe ni pausi yang mengasuna nalau tiko otikicu ila uhala hatta kaya halok siya migata tari wakian ni loni pinayak ni lari jika le inu ikikatok tingin awla si matilugit ayuwe itu hutikilok si mayaka pita ata meme rase me nonangan itil go ha hati lok sima kutava ni maska umi ta na yu gait to gala hoti ge sima ya ha
3: asu asi eno le ak vita lok sima vi ayu gait to mot so bak no
1: lo at sima ngitunga aku kitte me kise nonangan no Canada o silata no aula go te ha wallo sima yunga CBC ko ni pinasti o sunga singin no non electrono ai simangi maritunga
3: opigo so matina honga nipi cpc nipi giso ma tuttavio anqato ya nasungo mat halluna titu it feels like home opigo so konga rikatsela nga votit nakop me ali
1: nakop me tao
2: ali nakop me nakok sarivunga tanio katpo tusakatsani tiulik man pistera tauman ihangisuni la piyun natupalo inustugin na suni inang ikto wali sigapi inang ikto sigapi nakup mihung
1: ammalo ukwe nga mat sulipi na sugat sa takani inutoho nang ito kata mat Daniel ay pasta at saw tiki kona lakto pigun nato ko yutuin na nalaw tiko nang mi unam misuto ako ni kawit sa kugeli CBC kono.
3: Na lau tigon ale anak tolo so gama amma lo ilin ni anak me pibit sa hak tita so mata training courses to sao tikti ko tra me ilin ni ati tolo yung me kata pibit sa hat siya kung nasiya me mata inuit ilin ni akong na mata ayun na ko yigi po nga.
1: Ilay. Nakukmik, kay kay nakatik ko tra me nyo lang at tingin na matakaw ta hatta niya at kasuli. Nakomik.
2: Asugu.
1: Hei, teko pulare taho yuli ma tuttavin mut nakokme ma kailuk. Nakokme taho taho ma. Nakokme me yakkali naala suung mata. Taanna ullu atukain tavu ullu me kingulli paalla kailuk ingi nakku. Pinasua usili ma suli ungataanu pinasulaanga ma June 30. Kingulla paalla kailu ilaale kakku. Takkani pinasua usi mitai meilu lahi katta teinna angayu kaavut ikalunni pisimaju. Takkani kisiani pinasua usi iluani tikikunna sisimammat piat sahakmu asinginni. Kingulli paangani pinasua usi tikikumaju viniuvaluaksuni asinginni piat sahakku alamu. Takkani kisiani pinasua usi mitikikunna sisimalla ummat. Ullumi, tei meilu lahikatta. Teikkoa uhala hatta tuillu pinasu. Uhala juhakpaleimman kiukalla laosanti. Nalu legal semakatta huolukme juhakpaleimman.
4: Hei. Tu saa ei kina on mga api uhaklo din.
5: Luisa, humalupang mga huwag kami. Na kumay hatawa mali. Ako niya lo teka ni gabi. Oki gusto hatawa mga. Hau yung may aktari. Kan niya si mga ke ananakot niya. Tidak niya suruto nga. Ilagay ko talo tiyan eko. Na kumuya hatao ko nga. Yun ni bang mga siya hata lang at siya ko. Ula yun lo. Hayaga to hata lo ti. Enjoy your retirement. Nakumi
6: Luisa, how are you with Nakumik?
5: Tema.
4: Okay, then Tawangat Nakiye, Pishimatunu Hala, Damayok Nakumi told me to go petty me, Gordon Mut Ali. I own a second in the Messit. Nakumi to us it. Amalonak me marim misreali, uvan ne ilinet system, hataloxam megavilic system, and megama. CBC kuni tutte me hanwilo eham mangata. Ilinet se hattasiam megavali, nakumi miori.
6: Nakumi tausanti. Pinasuakni, no color you will walk till it be your tahangim as it's a hanging of it. Pinasukena. Tita on laura vitangi laura villo nakok me marimme ya kisanti
4: hai nakok me teko alo ukhala ga so hatta tui khaupat ukhala ko mato chipi be khatse langa langa gachi tuktavi kholeng ya mulla kukku sum nakok me o mago chini pilok ta o mago chi khaupat pibe khatse ala chini litla gatigit utakhela ga ti manna bibiki palel megata sit sila buluta ko ha po yu manna hanu ilinga lang manga halim khaya palle simmiun
6: ha pat hanu to la manga to sa ma ko khawat sisila ta bani go kutwa ga pi misakh ni lak tok nu ya hatalo ni lo udlokot kallo tu inaga hakna ta yok sila lo le tu inaga haksoni ko ne halak to 16 mix sane kilo akme no ya wal lo lak to sila lo le tu inaga hakme yok udlokot takka mit sane ano re lak to 20 mix udlakot o khoninga 8 millo ne o me yak mise khin ni lak to no wo ya hatalo ni lo sila lo le tu inaga le udlokot kalau tu inaga hak suin lo, okhoni ngan 19 milak suni inut cuami sekinilak tok nu ya hatalo ni lo, sila lo le tu inaga le unu sakut okhoni halak tok 18 mik power ni tu mi nu ya valo lak tok, sila lo le tu inaga le ul lakut 1 mik anu relak suni 20 mik 40 mot so ni lim mik unu sakut okhoni ngan 17 miluni aku livim mik sila lo lakto one lone 20 mic 40 mo so one le mic o kone ha lone 14 i vo yevi mi o lakko so go yei lakto ha vanga na mi kano le lone 20 mic o kone a 13 mi lone salui dat si go nei vale lakto lakko no vo ya vale lakso ni go one mi tsane ano le lone 20 mic 40 mo so one le mic o kone ha lone 18 Kan så jag mig Raglan Lake Millo nu vill jag vallo lakto. Det tycker ni väl är lakso ni vill lakot. Nicky mig kan nog lakto 20 mig och honing 6 millo ni. Håk där mig sig ni lakto nu vill jag hatta lo ni lo. Och lakot det tycker ni väl är lakto. Havanga när mig kan nog lo ni 30 mig och honing har lo ni 6. Kan jag så mig. Aupalom milo nu vill jag vallo lakto. Kan jag så mig. Havanganer mik ano relakto 20 mik 40 mot song on ele mik okoninga 9 milloni au palo mi havanganer mik ano relakto lo 20 mik okoninga 9 milak me yok ta se yo yak mi no yo lakto se khine hatalo ni lo o lakot nikki op havangani lo mi tsane ano relo ni 20 mik 40 mot song on ele mik okoninga 14 milloni ikkiare salo alakman Ko tuami siren ni laktok nu voya hattalo ni lo okone harlo ni 19. Kaya tsoal tuami siren ni laktok nu voya hattalo ni lo. Wan ni up mitsane ano ilo ni 20 mik okone nga 18 mik tilogo. Nay ni mi mini laktok follow ni soo yolo ni. Dat sigur na vali laktok ul lakot okone nga 5 mil lo ni. Hope del post vil makovi mi lo. Mine hatta laktok so go yo hatta lo ni lo ni dat si un nei laktok lakut havang anak lo ni 20 mik o koning 8 mik tilogo
4: hai ta kor ka sen ner ko hai sakta bin ha po yumut hai la ha pat tuttavimmat uhalakunnan laakat näkökulma juomautia alimik näkäunneavat jimmakkooni pinnasjuoknekisimä jäänettä miksi saanut tuttavikko nepilohtaumatuauti pivakakunnan laakta siitä uhalauti 819-964-2971 ammalota 819-964-2472. Tak kau tak kau halau tibut, kau halau kau matau cipi bahat cialang kau sini. Kau main nak lekan nama kat si, kau patuk tawit tu sak saulumi pat nak lekan lelaki bersinai. Kau sini.

0: sila ti sa examen ta maka tanang mit te malita met sa nya ti wila salam yu ta yo aya on ne met ta unika ti wila sin na tu ma yila sma yanga ni tu sa nya ti gu
1: inyo ni ka yu ma ya hat ta si ma yam ma ilangat sin na tu ma gi lo sma yanga nya ti sa ni sin na tu ma ta ma ma ru kanaanin ito ka yung magalawang medyo nga. Kaya siya man eh, kano kaya nga ito, okay mo lang medyo kulilu kaya naroon lang ito, kulito nga na ito na medyo ukiw. Sinato magalaw si Malaka, unikaraw yako makatak si Magakko. Kala, unikaraw yako makatak si Magakko. Kala, kuyan na may pibaka, tita tiyato kuro lang may ama. Kala, sinato magalaw si Malaka na ila uppe suli yo ga yo ga o sema ga tukisi tia ta ha lu gi lu go tai man nei le ta to sema du gi le ga o sema ga ko tai man na mo ni ka ha le ma sema ni ko gi ga ko ila pa ni bi ta ho ling me bi ta ho le na ta ni me go na ha sema ni ko me ga ta me gi la u gi la sema ga i go na fa ni i go na fa ni ta pa no me ta ngi na o sema ga no tai ma le Asyik ada pang, mesti kena kata bicara orang apa ni tak kena kata. Yang itu di kuku kalau kau makan yang tak kalau kau, saya mana sih dia makan dulu kau, kau pengen dulu kau, nak saksi mana nak lagi kau. Saya mesti kisah orang kata, nunagi mual saksi mana tin, aku tu nak saksi orang di sana tu semua ada tutu siok. Tai mana kau jadi sekarang mata nafas kau itu tidak pernah negar tersinggah tu macam tu tu siapa sih tahu tu jadinya apa kerja semula kau minta tai mana cakap yuk si balik orang mat negar itu semua kita hamil bukai apa itu tak pilih kerja semula juga ikut berarti ni tak boleh ikut berarti ni pilihan semula juga orang tiga tai mana tahu Negeri orang sotalo, ane aku ya kata lisan umi kata, kita tiba sekarang kata, tak kau jadi kerukka, luka yang kau yang nak kerukka, ane aku tiga dok suka, tak tiga, datang ini nyeru aku, tak tiga dia dok suka dulu, ane ilat tu, ni yang ilang nak kata fasunga, ati ati jangan cakap, ang nak kata fasunga, sama ni nunatin, nukaran doan ni. Nukarali kurung mitjau mak tu kurung. Kalau kata kasungan ya kalau ya tercukup. Tak kuat. Asyiklah payah payah ngat tapi sekarang pakai cakinya tercukup. Nau kusakinya mana tanya. Aku nak si maju lagi jauh. Kini siungu wat. Asyiklah kini tercukup. Tapi mak kini tercukup. Tak boleh. Aku juga ada yang hangat atau ingat tu mi, hangat ayo mi. So, kalau mata aku hangat tetap terima, kena kawangannya di suara hati aku terima tak aku jawab, kena kawangannya dok suri aku. So, nama ngah terima nak aku. Terima, kena kawangannya dok aku. Hangat tengah, hangat tengah malai. Terima lah, apa kanu nak kau nak tu kalau hangat tu cukup siap tu. Kening aku tak ada kerja tanya. Asyik nak biar orang ni nak aku tanya hangat aja tak aku kaya tak. Isha malunga. Ila kiblaq tamman ila kiblaq takhaman. Kena aku isha malunga. Makau ada umaju tingme sunai kiblaq takpanicul. Tapi mana isha malakama. Kibayaw ang inyalo ang walot taka. Asyoy lang aro. Kingmay ang umito aro. Kanga tayo. Kiblagap takto. Surabaw na. Tamani sa amin. Isipo kami ni. Aligong ming. So asyong plastic ming. Surabaw na. Sebab nak kata so, kini untuk itu pun kita mahu mereka kata kata orang ini untuk itu, Abdunati to shield up to when a shunaba. Shunaba shield the young town, the Hibdag of Tanako, Shekhinam, Shekhinahuna Padera Tony, Unusha Yakuram, and Zakajan of Jar of Tony, and it took. Так бы хорошо, то оно. Чунаро пинга ке аче мажоро тонесо макко. Так орила крука о хатине янга так капча шохуннякке. Каймале. Тау тутя ве каннагаракко. Тау вашулякко кингуняне. Тау вашуликканне асине каймане тучайнен. Мекию таунак сей. Washing the showman. Came and made two others to the tower wildly. King only and a hunger to you. Took very Ishumagama. Narawa Semagama. It lowered at that Tatsuma, Tapani too. Kigliano cup, Kigliano well of two. Kig the German ago. Kig the German and all well of two. Tana sigur da pango kau yo chicken ya me chama unga shani tiatin yo itlo kala shani yo shoglo mitto ti chokshuni mitto ni pekhak di ngit tiamma gitto imana ayung mitto dra gara ikumano hangata jo chan mitto hangata tuinakto ayung minyaro tuinak minyo Tamarna Tauba Quaturayo are all of the Tamarna Sanit Tinder. Imananipa Hangit Ukit Tuya after the Tulipati Lossamela saw the Puvicata saw the balloon. Sanit Tinder Tamarna Tulayo, Tula Tauba Quatiki Padia Yomasit. Ay, now Semayo are all of two. Suzone are of two book here. Tema isuma berdia tu nak apa? Tak kau ingat kerukka lupa kau di kerum mati lah. Tema pisah magia tak takka? Imana isuma kama? Suja isuma tu pratikin ni aku tu. Tak kau alat isuma jaga jauh. Pratikin ni aku tu. Mak ini tu orang mati ni lah. Ugi lah. Hai male sakwa pinnik tokso ila sibune apjago taina pekati kuruga angna khati geya kiguyo go metaliya go amakto kiguyo go metaliya go tekko nubu kutare ale pila utako re ekhalon no ekave ye jotaun na gattaso sele chuna gattaso ko kuniko tekpoli kiguyo go kuruga me Tamana Kanga was shivering at Ila Kaukasago Kurago, Tamana, Tamana Kinata. Being at the Kidling ago, you yacht. Kaja Brunitachum, a pig out of room to a turnum. Never took to Kilitanga. Women are not just on the Kinang and Kinago Takaranga Pekota should be after a long minute, Tigu young men your types him up. Soon I'll come across Habluna. Took what it. Kilokota Abdominion Tigu Shigame, Ilahina Rame. Subluling me Tigu Shingman, Heb Doctor Lonikila, Sick Kicks on a subluding. Tak Bonapura Tina Susiara, Nea Fukuruano. Tai semangna khatima. Pishimagere sugar, Dareo Major Rama, Tamanga, Idora Tesanene, Asuda, out Darea Sugar Doctor, Tiguya with you. Eman Tao take a hanger to your hoy to keep the dear mother. Eman kappia sungittuk jammaqe alui. Tulajub. Tulajub inakjaktu. Ayungittuk jammaqe alui nilang. Nipakangittuk. Ingminyu inyatamana akkumekhanu ikkaunung minyik. Unikka satuali. Ubogununattinu tikikkaruagami. Iman apeksukdum, apekulukdum ingittiaktudunni. Kawajima yutukabiniyari uttiaktu uyaktudin. Tulaatu inyaktuali. Unikka satuali akkumekhanu inyak ikkaunung minyik. Okinawit iman narunni. Niblo ngabakan ikkiaktu. Tekwari. Siguyong migama. Okauti yaudunga. Isha maksuta ang mitunga. Isha maksuta ganyang mitunga. Tainya. Kablo na akarok. Sige karaw ko. Isha mataro ganyang madyo. Piligidlo atakto. Sama ko. Tawa ko. Kangatila. Kablo na akarok ng mata. Tekwari. Taliko tigo kami nga apirilukta nga. Igbili kano, pinyak pili. Apiro si Jaro ko dyan nga. Ang otakuro ka kama, awdak siya mal, yumi, kaysa manigot siya, awdak siya malaw sa naman. Lutaka kuro ko, nisaba ningin niyo, kuro ko sa mayo, ane ako mo, awdak siya mayo. Ane ako takto kuro ko sa naman. Ikaw man, niksaw na kaptaw siya mo ko. Ang nanito, ovaries ko na kataw siya. Kaya man na ito, luktukulong naman. Ardak siya mayo. Ito, ublume mayo yung kuro. Ano yung ito? Matkuktukulong na ito. Inna kuro na ito na. Kaya mali. O kati si Yaro ka dyan. Igbila ka nung kanilak ka na ipili. Kaya mali doon yung o kati lakso na. Igbi upang ni nga nun, kaya may ngot ako na yung mga natiguyo si Mayo. Kaya may nairi si Yaro ka dyan. Kaya di matiyak to, huwag inyo, ilinyo siya kaning. Kaya niya, asura, kaya niya ang nakati kurokuroka, tao to kumagumnil ako si mga kukibaya ngayon niya, takasuya ang mga kawi lang may taka. Una, kaya niya, Kablo na akalo, siwurat siya kayo. Ape kailang mauwan ni, igbilihano niya ape iman niya. Aulat siyem na raong ito, isa matao raong ito. Uwan na. Tema, tupak siya malakso matuko si Jumi Jaro gali lang siya magako. Man, ilakap piyaso raong masin na to magani. Ang may nagsiyasaw to, isa magilakon na raong ito ka. Isa magayong laong may takaroon ngayon. Kaya ilakaw yung malawang na ngayon yung isa kaning pigdo-tigil ako sa mga ka. Kaya malaking unay ako, isa malila ako sa mga ka. Aso ila tula ayak dito, tayman na tugulip akang ito, ayong itiak, ayok sang itiak to. Lunagalaw at tinning. Lunagalaw abot. Isu maging ngitiyakta nga ukuan nung naliyak sa mga ngitiyakta. Kaya mali. Isu makatalok sila nga. Sinigong na sa nga lila. Isu magsasaw ko tiga katalok sa ko. Sinato maging nakatayin niya. Suku si Yari ko Yari lang sa mga kuk. Aso mako tayo man na ito. Ima nunagarawat, nunagigatin niya. Ima kinaw dyan. Yo. Kaso tuwing ang mga tiyak bigay yung tiyak tanganun na ako. Iman na, kapiasong itiyak to. Tamang walaw na inyo na tinutikik karo mga ata. Kaya yung manaksimang ito, pubikatak ito, tubadag bakang itiyak mga ito. Ikayok tayo kaya karakot talo, kaya yung mayuyari daw si mga ito. Kaya natuki si Yari ko Yari daw si mga kutay man na. Kisya ni, Kinudlak paami, apagalaw ma, kanong ka, iso mong mga ama. Tukisid, dutigilaw siya mong megakko, iso maksota kang ito. Uktang nang mitayik sila ako siya mong man. uppgång, uppgångarna tar kan ilaga jorda om att fej uppgångarna. Sen är jag drömmar är väl där om att lira. Och har sig som att göra om att faith moves mountains. Och har sig som att göra om att ta i mig. Uppgångar jag går. Kangat ikunga tulawa, kangat taluti, dagun nato, kakani kingani. Tämän tukisi jäädä kyllä se mä kutaan amekkaa kutigi amekkaa kutigi ja mä tukigi se mä jaa uppeamni taana tuo kappiaan angitto kappiaan saa angitto mä kisiäni se oli joaru jäädä lapsi mä kakkuttaa mennä tulaa jo tauvas oli mikki juuta kuten kaijus ungasikkamme ungasikkamme. Mikki juuri. Tämä bunga uppeamme kuulemme joarumme sinne tuoma lausemani kuuka meillä teinä. On ikään jumala jahattaa hakko. Lein uptiko uva kuin ei yllättää kuin uptiko. Tämä neillä kosa kapitlani tehtyä ja raumata teillä sivulivu. Mä pitlin näitä on itse joo. Sunauksangittu. Pikkaalivi. Tämä sinne tuomassa lausemalla, kun siellä uppeamme on saadakin jo jäänmärkkiä tuomme. On ollut ohassa, että pieni kotikirjoilla, kun ammattaa katikin kotikirjoilla. Itse on tuohon lausemalla, että ataata funne määtä kattomu. Se on penuulla onnessa nuhka lausemalla. Ei, ei ole tullut. Tämä ei ole maata. Ei, eikö se ole kuitenkin tämä lahtuisi? Tämä on näin. Ei, eikö se ole kuitenkin tämä lahtuisi? En mä haluan, eikö se ole kuitenkin tämä lahtuisi? Itse on nämme inoilma tillusi, itse on nämme innasuk tillusi. Kisääni saadakin jauraa nittysi. Tänne illa liuti jakkakko, tai se on ekkaikaan. Kisiäni saadakin jo rangittus. Uppamme tungavahamme saada urauksemat jääninnämme. Se on ongittu kruujaa, että haluamme. Ymmärrän näyttö. Ohoitin mäkä rauksemat maatikon. Ymmä haluun, niin aksukohti taunossa on lahtuisi. Aksukohti taun on meillä kuin si. Isoma rangitasi, isoma hattu rangitasi. Se on luona kemällä aluttaminen, ajokattu ei veni odottuukulla. Se mahtaa hangita. Se pyymittu arvoa makaa. Taiman näyttu kohtu arvoa. Äkkä. Pyymittu minna sille. Unna saattaa olla saurahtusi. Taiman näyttä on se mun maatikukki. Sehän saada olla hangittusi. Uppiin namne uppi. Taiman näyttä on se mun jaatikukki. Taittama sinne tuomakin on se mun jännön. Adjika sakijaa. Tilanne aika hyvä osa mamma. Tämä on muuttunut. Kojen nami tungana hattaksi. Tämä näki sen ingen kajun nami hattu. Miksi hattuna tämä ingen kajun nami hattu? Tungana hattapata. Vibrak bigiä mä jäbulluni. Aglaan ota kabulluni. Nang mini. Kojen nami ei. Onnikkaa saka hattana hattu arumat. Sivani lääkärmuun.
0: Tämä on saavikin saattavut ajauneet emäktaut. Tämä on sinne tuomailautaani unikkaatillikuun. Kojennamme.

叫我里面老鼠的哥哥那个大哥呢，一副老个样子的，金牙的木头，等马什么有的，啊他这个生我们那那毛不拉裤，这个那个地方有看个呢，都蹲着困难嘛，这个我老什么有的，不拉裤，我努力去做，这个我得给做的。Amma, take an ill suitor. Kaukman took to Leo Yakta Lassan at Ataga. Take an akita harvey army. Amma, how can a mickman took to the rate of suitor? He hooked Nasuta, pair of big shelling mung out. To Pengman, I got the Unukalaral Waki Ugo at Ataga.Waktu ni ada aku akan ngomel nak mungkin. Tapi nak tuk tuk kalau tuk tuk dia waktu cakap nak suni. Kenapa? Unut ada tak pak? Amak kuni bila kopi mega laki yang ni anak mata. Tahu ngaduk dah tuk tuk kalau tuk ada tuk dia waktu cakap nak bagu.Mga ayalokin sa kawat. Ay unnuk man. Hinigay ay ulap na inyuktiyo. Inyuktiyo. Hinigay ay ulap at ilaytiyo. Takibay na hinigay ay ulap sa mga tatabahin maka saban na kalaw. Hinigay ay ulap sa mga tatabahin maka saban na kalaw.Hukum nukia, juga kalau pacar ni abgui ila kau tak sunu pak kohel ni anak ramnu, iu nelayan gitu macam kelak paliahin nane ni. Hukum nukia, tak kuat. Angayok kau ini lianik mani, kuat mulau kapta, anak-anaga, ata-ataga, bila ni anak utalik.Taiknya orang buka kasali peningunya, buang adu. Aku dah ura kata Allah lim ikan ni abdi main dalam mana, ada meh tu kau ni, ini dalam tak betul. Ini buka kalau hukum nukia, pasal ni, pasti ura kat sini abdi kau tahu yang tuwi. Buka pakku heo ni lumi anak amnu, ada temangi meh pasti.Kau imej bano leha luak man. Iku na lang itu. Ukiya iu man. Hikwa tak menadlan. Saya gani. Mia gok palulak man. Amakul. Ibu leh pahami. Mia gok siya paluk tu iwa luak. Tuka kalu. Tuka kalu. Ambaila. Kangip sini. Mia gok palulak man.Tuhan kau yang sudiku, amau mata, kau yang mengilham, kami hukum nak kau kalulah semak kau kalum mata, amau di semak bukan yang mata, ya nak, tuhan kau tiang yang sudik, ini ikut mahu yang maaf dan kikau ini tuh tunong ni, tahu ka?Ukiyari yulam na. Amma, mea gok, tayo na pingayuan ni mea gok man, atata wud, hidikto, kawag pa ublakot, akwele ang makaw to, kawag ta kayak to kong mga suni. Hinigya kak tulog na amma. Hinigti yu, nukang ma, tupak suni yu. Amma kong palung na ay yun.Tupak man, ya tupak man. Tuhan kami, mereka tu ni, hingga keluar tu ni, paham itu man, nalau ya lah man, nalau ya lah kami. Ini tak siapa dia lah, dia kuning amak kuning, kanolomia, m
แม่ก็กระดุกอะไรมาตั้งเช่นน่ะอิริตาเกียมีน่ะนั่งกุปักสินิวพิหุเวอวาลักอุนวะอุติขึ้นเมฆขับตาตัวแห่งมีเครื่องนักเทมีเยอุติลิงมีอังนัลลอมีกับเปียกกระวักสินิอิยิงได้นังมาด้านขึ้นเมฆไปเลยพิหุเวอวาลักละมันสักว่าคีเลียงวะกลุนาเทปิดเทปิดนาดูลิกัดตาดเขาคิดอยู่ดีว่าแม้ตัวที่ต้องตุนิบลุนิงาเขาเรียกไปเรียกสุนิว